0: sakit.
1: Tebukan.
0: Bukangi mu mata. Tebukan.
1: Kau udah sadar.
0: Oh, aku.
1: Sama cikgu sudah memahit tamu. Ada dapat kita masih kesekun demku. Bukan kekak demonya. Awak.
0: Ada lingka. Mai utang kepada aku, Bernadette.
1: Utang? Usah utang.
0: Usah ke batang lelaki.

DYPS 90.1 Bici Rojo Sunod pada emo si Christian. Pirai cacahim dah emo. Lipat di jerulan. Ay, saya